0: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Ah, asiknya. Santai di bawah pohon begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
2: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
1: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
2: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan deh, sehingga apa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Dan kami masih menanti hubungan kami dengan Masjid Agung Baitul Makmur ya, karena kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depo cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding.
1: Ibu yang pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur. Kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat berjamaah.

Thank you.

Allahumma la taqabbal minna shirka wa la taqabbal minna

Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة الله.

0: 101.
1: Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang mana baru saja kami siarkan secara langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung ya dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya di hari ini, mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut. Anda dapat bergabung bersama kami di jalur telepon 0811495 9490, dan pada pukul 15 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti dinamika Korwil Nusantara 2. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Just takes that hope away. Bucarea is a well-timed run, it's 3-0.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
3: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman.

0: kekalahan para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: berkarya, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Atau yang mau bergabung, saya akan temani di jalur telepon deh dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Di antaranya ada Evita Mala dengan Gelora Cinta, Maggie Z, Gubuk Bambu, ada Erik Susan Hujan, Elvi Safilah Kangen, ada Ridho Roma dan Soneta Penyakit Cinta, ada Siti Badriah, Andi Lau Antara Dilema dan Galau, Caca Handika Cinta Berbungkus Koran, Danang Coba Buktikan, Siti KDI Bertaruh Bertaruh Rindu, Ayu Ting Ting Geboy Mujair, Dinda Permata Seseorang di Hatimu, Rizky Ridho Titip Cintaku, Dara Ayu Yakin, Safar KDI 100 Kali, dan Mary Andani dan Pasar Mon. Oke, itu dia sedetan lagu-lagu dangdut yang temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pengulik kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini ada Selvina Villa ya, dengan Kangen. Wah, yang lagi kangen di hari ini mudah-mudahan bisa terobati ya dengan suara dari Selvina Villa, Kangen.

0: Oke, pembuka tirai jumpa kita dengan satu persembahan dari siapa tadi ya? Dari Selvina Villah ya, kangen. Waduh, buat yang lagi kangen-kangenan ya, mudah-mudahan saja bisa terobati di siang hari ini. Oke, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut,
0: Halo, apa kabar Ibu Christine?
1: Baik-baik selalu Mas.
0: Oh,
1: selamat pagi. Baik
0: lah. Iya, kalau saya mah baik ya, bisa temani semuanya.
1: Amin. Ini mendukung juga Mas, lagi cerah-ceria.
0: Oke. Okay.
1: Suaranya Mas hari ini kedengaran cerah.
0: Iya, gitu. Harus cerah ya. Walaupun hati lagi sedih, lagi gunda gulana ya. Suara mah harus happy gitu kan.
1: Iya, betul-betul ya.
0: Oke, silahkan nih lagunya, monggo.
1: Yang kedua tadi masih.
0: Yang kedua ya.
1: Apa ya tadi, masih.
0: Oh, ada Evita Mala, Gelora Cinta atau Maggie Z?
1: Gelora Cinta. Bukan Maggie Z.
0: Oh, Gubuk Bambu, asik.
1: Gubuk Bambu. Iya, aduh, saya suka sekali itu Gubuk Bambu itu.
0: Suka lagunya apa kisahnya nih?
1: Suka lagunya.
0: Oh, iya. Baik, dalam lagu ada kisah ya. Oke.
1: Pasti.
0: Oke, silakan Ibu Christine.
1: Oke, salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Redia. Selamat siang, salam kompak selalu.
0: Okay.
1: Ibu Mas Lia Bang Jud ya, ada juga Ibu Ali, Kak Lili, Kak Ani, Arin, Manur, Cahil, Kurosna, Heidi Masu, Ejenana, Ibu Raja Karta, Ibu Sofya Sa'ah, ada Bang Bintang Pratama ya, Pak Nasun, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Kak Windi, Bang Luhut, Kang Leif, Kera Tengah, Pak Salam, Pak Busur, Pak Rahman ya, Pak Ustadz, ada Ibu Ani Kota mau bagus juga ya, ada di Katalia Bu Purnama Sari.
0: Iya.
1: Kan semua-semua sudah mati.
0: Semua-semua sudah. Oke.
1: Iya ya. Mati tetap semangat.
0: Oke, baik.
1: Sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih mati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine di Toli-Toli dengan lagunya Gubuk Bambu ya dari Maggie Z. Oke, di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Ati.
0: Dangdut adalah kita, Hadi. Apa kabar, Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya selalu, Kak Ati.
0: Okay.
2: Kabar kakak gimana?
0: Kabar saya mah selalu happy ya.
2: Selalu happy, walaupun sedih tetap happy.
0: Iya, harus happy ya. Yalah. Kalau tidak happy, ntar pendengarnya pada kabur ya.
2: Yang penting happy lah ya.
0: Harus happy ya, biar pendengar juga semangat gitu gabung.
2: Iya, biar semangat, iyalah.
0: Oke, boleh, silahkan Hadi.
2: Ya. Lagunya ini aja, apa itu, dari Siti KDI aja.
0: Siti KDI, mana nih, Siti KDI atau Siti Badriah?
2: Siti KDI
0: Bertaruh Rindu. Wah, ini kayaknya pas ya, Gubuk Bambu dan Bertaruh Rindu. Pas nih.
2: Bertaruh Rindu.
0: Bertaruh Rindu.
2: Karena aku ini lagi rindu sama seseorang.
0: Waduh, kamu lagi rindu
2: jadi
0: siapa tuh?
2: Aku mau nyapa dia, mau telepon dia, tapi tidak bisa.
0: Waduh. Sedih ya.
2: Iya, sedih banget berarti kejadiannya.
0: Iya, tak apa-apalah, semoga dengan lagu ini bisa menghibur hatimu ya.
2: Iya, makanya saya mau lagunya itu.
0: Boleh, silakan. Lagunya sudah saya siapkan, mau dikirimkan untuk siapa?
2: Lagunya untuk seseorang aja ya.
0: Inisialnya boleh ya? Inisialnya.
2: Ya, nanti kasih tahu nanti. Nanti ditahu semuanya.
0: Oh, nanti
2: aja.
0: Ya, inisial saja lah. Siapa tahu dia merasa kalau dikirimkan untuk dirinya.
2: Ya, ini aja yang penting, yang merasa aja begitu.
0: Waduh,
2: nanti kalau inisialnya nggak usah lah ya, nggak usah disebutin.
0: Oke. Baiklah, yang merasa ya, yang merasa punya Hadi ya.
2: Yang merasa aja. Gitu.
0: Oke, silakan Hadi.
2: Buat tadi lah bertiga, sukses selalu ya saya.
0: Terima kasih.
2: Ada Bunda Christine yang baru turun, ada juga Sari di Banjarmasin, ada satu lagi Bang Putra Tengah, ada juga Bang Hito Pratama. Pak Fedi juga, Pak Nasro, Pak Junaidin juga ya. Bang Luhut, Bang Iwan, Ibu Farida, Bang Benito, Kak Lili juga, ada juga Melisa di Mandandu sana. Dan untuk semuanya aja lah.
0: Oke,
2: terima kasih Kak Ati.
0: Oke, terima kasih juga untuk Hadi. Dangdut adalah kita. Baik, kita break dulu sebentar. Gubu Bambu dari Megiza dan juga Bertaruh Rindu dari Siti KDI. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas dua nomor lagu ini masih saya temani di jalur telepon 0811 495 9490.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati.
0: Selamat siang juga Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, berjalan masih kabar baik, kalau sehat selalu.
0: Sehat selalu. Sepertinya lagi happy ya siang ini.
1: Iya, soalnya menang dong.
0: Oh, menang. Dari suaranya saja bisa ditebak ya. Ternyata ya. Oke. Lagi happy hari ini, bahagia sekali ya. Bisa masuk ke 16 besar ya gitu ya.
1: Oh iya.
0: Iya dong, siapa dulu gitu kan.
1: Iya, Corso.
0: Oke, silahkan. Mau dengar lagu apa?
1: Macan, ini ada cuaca, jadi mungkin dia semua turun-turun, jadi.
0: Jadi?
1: Itu sudah, hujan itu.
0: Hujan. Oh. Iya, janganlah. Nanti sebentar saya tidak bisa pulang ini.
1: Hai, dia ukur Mbak Ati mau pulang baru berhenti
0: dong. Oh, oke, okay, baik. Kalau begitu saya suka.
1: Biar ada air dulu.
0: Iya, betul. Oke, silakan Putra Tengah.
1: Oke, Mbak Ati sama Sejalo. Kemudian tadi ada Bunda Natalia, ada Adi.
0: Baik.
1: Abang Lai juga. Nah, juga ada Daru. Juga ada Pak Saban, Mbak Lili, Bang Yoga, Bang Upa.
0: Oke.
1: Dan juga ada Pak Junaidi, ada Budel, ada Nana Bisa, ada juga Esther di sana, Nato semuanya, dan juga Elis, dan juga ada Bang Ucan, ada Mbak Sari, ada Bang Yunus, Bang Nasrun, juga bintang pertama Mas Lia, Ibu Farida, Irman, Marcel, Yeri juga, Bunda Ima, ada juga Bang Luhut,
0: baik.
1: Bang Iwan, Pak Ferry dan Ibu Putri, dan sudah semua sudah
0: oke.
1: Yo, sehat selalu, berlibur dan salam kompak. Oke, terima kasih Mbak Hati. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah sudah bergabung ya. Satu lagi penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut adalah kita Mbak Hati.
0: Halo, apa kabar buat yang punya Tapanuli?
2: Ya, kabar siap dong. Di sini cuaca juga cerah.
0: Cuaca cerah, oke baik. Silahkan nih Bang Luhut.
2: Iya. Ternyata Bang Putra juga pendungnya Portugal ya.
0: Oke. Kalau Bang Luhut sendiri?
2: Iya, Portugal juga.
0: Oh, Portugal juga. Senang yang bahagia ya, bisa masuk 16 besar ya.
2: Iya, tapi ini Portugalnya tadi itu di pertahanan belakang itu lemah sekali.
0: Oke, tak apa-apalah. Iya. Lemah atau tidak lemah, yang penting sudah menang, lolos gitu kan.
2: Iya, pertandingan Portugal sama Kroasia itu karena Portugalnya itu bisa dibilang nasib-nasiban lah gitu, berarti nasib.
0: Iya. Nama juga pertandingan ya, ada yang menang ada yang kalah.
2: Iya, untung di langsung di Ramos sama Silva dimasukkan langsung, jadi lumayan di tengah sama di depan jadi lumayan.
0: Oke. Iya.
2: Cuman di belakang sistem pertahanan saja yang kurang Portugal.
0: Iya, oke. Tak apa-apalah, mudah-mudahan besok-besok ya pertandingan berikutnya lebih pertahanannya lebih oke lagi ya.
2: Iya, mudah-mudahan diperhatikan sama pelatihnya saja itu yang di sektor pertahanan.
0: Iya, oke. Baik, Bung Luhut. Silakan nih. Kalau kita bicara bola mah tak ada habisnya nih.
2: Iya betul. Ada lagunya dari Malaga kan itu.
0: Ada Evita Mala, Gelora Cinta, Ridho Roma, Penyakit Cinta, Siti Badria, Andi Lau, Antara Dilema dan Galau, Caca Handika, Cinta Berbungkus Koran.
2: Hah? Siti Badria.
0: Oke, Andi Lau ya, Antara Dilema dan Galau. Oke, silakan. Boleh. Salam-salamnya.
2: mudah-mudahan lagu ini yang ini lagu semangat biar enggak mengantuk.
0: Iya, jangan mengantuk.
2: Iya betul, biar walaupun dunia anti-anti enggak galau-galau ini.
0: Iya, jangan benar. Galau-galau. Jangan galau-galau ya.
2: Iyalah, yang penting mudah-mudahan lagu ini lagu semangat biar enggak mengantuk juga aja.
0: Baik, oke, silakan.
2: Sekarang yang pertama lagu yang berarti nomor 3 sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah yang baru jam turun. Ada Bang Day, ada Bang Darif, Pak Jumisi, Pak Brady. Ada Ibu Putri, Bang Putamani, Bang Iwan. Ada juga Pak Widi, juga Ibu Natalia, Bunda Ina, Bunda En, Ibu Christine, Mbak Lili. Ada juga Bang Aki, Darani, ada juga Purnama Tari. Terus Bang Ahmad Irwan. Dan buat teman-temannya saja lah yang mendengarkan di mana pun berada.
0: Okay.
2: Buat Mbak Adi, selamat tinggal sampai jumpa. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut. Oke, Horas. Dangdut adalah kita untuk Bung Luhut di Tapanuli Utara. Dan baik pendengar, sebelum kita dengarkan suara dari Erik Susan dan juga Siti Badria mendatang, kami sampaikan cek fakta.
3: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan cek fakta yang pernah beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pengrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya klaim yang mengatakan hanta virus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari tempo.com, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pengrekun MM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 dan di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea pada tahun 1951 sampai tahun 1953. Berbeda dengan COVID-19, hanta virus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antara manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan RI, kasus hanta virus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis Seoul virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026 tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

0: Kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495949 ya, buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang buat yang baru saja bergabung, dan untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya dengan seretan lagu-lagu dangdut ya, yang dapat Anda dengarkan. Di antaranya ada Evita Mala dengan Gelora Cinta, Ridho Roma dan Soneta Band Penyakit Cinta, Caca Handika Cinta Berbungkus Koran, ada Danang Coba Buktikan, Ayu Ting Ting Geboy Mujair, Dinda Permata Seseorang di Hatimu, Rizky Ridho Titip Cintaku, Dara Ayu Yakin Safar KDI 100 Kali, Mary Andani dan Pasar Mon. Oke, itu dia lagu-lagu dangdut yang akan temani Anda di siang hari ini. Baik, saya langsung aja terima yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo, waalaikumsalam Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, silahkan lagunya.
1: Ya, seseorang di hatimu.
0: Seseorang di hatiku apa di hatimu?
1: Hatimu hatiku
0: jadi satu lewat Pro Dangdut deh. Oke. Boleh, silakan Mas Lia.
1: Kiriman. Bunda Utri bersama pasangannya Bang Gita Mami, Bang Botak, Bang Lei, Bang Luhut, Farida, Bunda Christine.
0: Iya.
1: Nasrul Bintang Pratama. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semua tanpa terkecuali. Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Pak Api. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, itu aja.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih juga, waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung ya. Di belakang Mas Lia yang mau bergabung lagi, silakan di 0811495 9490, buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, atau juga yang baru bergabung ya. Baik, sambil menanti yang mau bergabung lagi, kita dengarkan dulu ya suara dari Dinda Permata dengan Seseorang di Hatimu, spesial untuk Anda.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Oke, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495949 ya. Buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya temani hingga nanti menuju pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama dinamika Korwin Nusantara 2. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda dengan sedetan lagu-lagu dangdut ya. Di antaranya ada Evita Mala dengan Gelora Cinta, Ridho Roma Penyakit Cinta, Caca Handika Cinta Terbungkus Koran, Danang Coba Buktikan, Ayu Ting Ting Gebor Mojair, juga dari Rizky Ridho Titip Cintaku, Dara Ayu Yakin, juga ada Safar KDI 100 kali, Mary Andani dan Pasar Moon yang tentunya masih setia juga ya temani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekali lagi buat yang mau bergabung di 0811 495 9490.

Baik, pendengar sambil menanti yang mau bergabung di 0811-495-9490 ya. Saya hadirkan dulu persembahan dari Evita Malah dengan Gelora Cinta spesial untuk Anda semua.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membantu kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan, sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang, dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Baik, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, silakan ya di 0811-495-9490 dengan seretan lagu-lagu dangdut yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Ya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ataupun yang lagi santai bersama keluarga di siang hari ini. Baik, langsung saja di 0811-495-9490 ya. Dengan seretan lagu-lagu dangdut juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari ya. Kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Ya, sembari menemani Anda di siang hari ini dan menunggu di jalur telepon ya. Oke, ada Rido Roma dengan Penyakit Cinta, juga Caca Handika Cinta Berbungkus Koran. Saya hadirkan untuk Anda semua.

Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem, phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490, ataupun yang belum sempat bergabung di siang hari ini, semoga terhibur. Ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik, sebelum kita berpisah ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini. Satu nomor lagu dari siapa ya? Dari Ayu Ting Ting ya, spesial untuk semua.

Baik, pendengar sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program 1. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung ya dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026, dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Deddy Ngilamelen.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Kepala BNNP Papua Barat Brigjen Pol Reza Harasbudi SIKMM mengatakan penyebaran informasi kini tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan tatap muka, tetapi juga menggandeng berbagai media massa di platform digital seperti daring, Facebook, Instagram, YouTube, serta media pemerintah termasuk RRI. Menurutnya, edukasi mengenal bahaya narkoba terus disampaikan setiap hari melalui berbagai kanal tersebut. Selain memperkuat edukasi melalui media digital, BNNP Papua Barat juga mengajak generasi muda untuk membangun masa depan melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, prestasi di bidang olahraga, seni pendidikan maupun bidang lain akan menjadi benteng yang kuat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

0: kami berharap dari BNN Provinsi Papua Barat, untuk anak-anak muda, tolong jauhi narkoba yang pertama. Kemudian tolong ketahui juga apa itu sih narkoba, ciri-cirinya apa, bagaimana efeknya, sehingga nanti mereka tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan takut itu, karena narkoba ini sangat berbahaya sekali, merusak jaringan tubuh, merusak otak, dan merusak pikiran kita. Nah, mumpung kalian masih muda, berprestasilah melalui olahraga, berprestasilah melalui seni, berprestasilah melalui apa yang Anda suka, apa yang Anda hobinya apa di situ. Silakan berprestasilah, daripada Anda menggunakan narkoba yang nantinya akan merusak diri kalian, merusak masa muda kalian, akan merusak juga nanti cita-cita kalian. Kita harus punya prinsip bahwa sekarang adalah, apa yang kita kerjakan sekarang adalah itu untuk masa depan kita. Kalau kita kerjakan hari ini baik, maka masa depan kita akan baik. Kalau kita belajar, tentunya akan pintar. Kalau kita akan menjauhi narkoba, tentunya kita akan berprestasi. Jadi kejar raih cita-citamu tanpa narkoba, jauhi narkoba.
1: Ia pun mengajak generasi muda Papua Barat untuk mengisi masa muda dengan kegiatan yang positif dan menjauhi narkoba. Ya, webinar selanjutnya, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat resmi dimulai secara serentak pada Rabu 1 Juli 2026. Hari pertama pelaksanaan di SMA Negeri 2 Manokwari dipadati ratusan calon peserta didik bersama orang tua yang telah mengantre sejak dini hari demi memperoleh kesempatan mendaftar. Sejak pukul 3.00 waktu Indonesia bagian timur, sejumlah orang tua mulai bertangan ke lingkungan sekolah. Antrean terus bertambah hingga menjelang pagi, sementara pintu gerbang baru dibuka pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur oleh panitia bersama komite sekolah. Setelah gerbang dibuka, calon peserta didik mengikuti proses verifikasi berkas sesuai jalur penerimaan yang telah ditetapkan, yakni jalur domisili, afirmasi prestasi dan mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Sesuai pantauan RRI, sebagian besar calon peserta didik yang memenuhi persyaratan berhasil memperoleh formulir pendaftaran sebagai tanda dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya di SMA Negeri 2 Manokwari. Salah satu seorang orang tua calon siswa, Edison, mengaku sengaja datang sejak pukul 3.00 waktu Indonesia bagian timur agar anaknya memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah tersebut.
2: Pandangannya ya, setiap tahun kan begini, mungkin ada perhatian. Apalagi di posisi ini SMP ada 3, tapi SMA hanya 1, jadi di posisi ini kan tambah 1, kalau menengah atas lagi, jadi selanjutnya menengah ya, jalur posisi.
1: Pelaksanaan hari pertama SPMB di SMA Negeri 2 Manokwari berlangsung tertib dengan pengembangan dari panitia yang dibantu personal TNI. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat terhadap sekolah negeri, sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan menengah, khususnya di Kabupaten Manokwari, agar kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dapat terpenuhi. Ya, baik, penanggap berikut, Badan Gizi Nasional BGN Papua Barat terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang telah berjalan selama 6 bulan pada 2026. Evaluasi dilakukan dengan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur penyedia makanan guna memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi bangunan, fasilitas dapur hingga kelengkapan infrastruktur pendukung termasuk instalasi

0: infrastruktur saja, karena beberapa dapur belum memiliki IPAL yang memenuhi standar. Tapi per bulan April kemarin, semua dapur di Papua Barat sudah memiliki IPAL yang sesuai dengan standar. Dapurnya kita suspend, jadi yang infrastrukturnya tidak memenuhi standar, kita suspend dapurnya. Dapurnya ditutup sambil mitra pemilik dapur membenahi dapurnya. Kalau sudah sesuai dengan standar, suspendnya kita cabut, dapurnya diizinkan beroperasi lagi.
1: Selain aspek infrastruktur, BGN Papua Barat juga meminta seluruh mitra pengelola dapur untuk dapat terus meningkatkan fasilitas dan menjaga kualitas bangunan, maupun makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala melalui koordinasi bersama para mitra agar pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Barat berjalan optimal dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan EHP berlangsung dalam rapat paripurna di Ballroom Hotel Aston Manokwari. Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Republik Indonesia, Ahmad Anang Hernandi, mengatakan opini WTP diberikan karena laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat beberapa temuan penting, di antaranya ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa serta sisa dana bantuan pendidikan senilai 4,38 miliar. Selain itu, laporan penggunaan dana bantuan belanja tidak terduga sebesar 13,8 miliar juga belum disampaikan sesuai ketentuan.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian anggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain realisasi belanja barang dan jasa senilai 2,03 miliar belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai, dan sisa dana bantuan pendidikan senilai 2,35 miliar belum dikembalikan ke kas daerah. Penerimaan dana bantuan dari belanja tidak terduga belum menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pemerintah daerah senilai 13,08 miliar. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah pada 3 SKPD senilai 3,3 miliar di antaranya senilai 906,97 juta telah dikembalikan ke kas daerah dan senilai 2,42 miliar belum ditindaklanjuti.
1: Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah di 3 organisasi perangkat daerah dengan nilai mencapai 3,3 miliar. Meski masih terdapat sejumlah catatan, BPK mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat sehingga opini WTP dapat kembali diraih. BPK berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan. Ya, baik pendengar, selanjutnya Badan Narkotika

0: Ya baik, pendengar selanjutnya, badan narkotik gitu.
1: Audiens kita merasa mereka baik-baik saja. Nah itu agak sulit ya masuk. Kalau orang sudah berprinsip bahwa gak apa-apa kok, saya biasa-biasa saja, saya pakai narkoba sehat-sehat aja. Nah itu yang agak sulit. Padahal ini kan kita berbicara untuk masa depan mereka. Karena kan belum tentu orang yang jatuh sekarang terus dia kemati, ya kan? Kan ada prosesnya ya. Nah seperti itulah. Yang memang kita harus lebih sabar, dan kita mungkin pendekatannya lebih berbeda. Jadi nggak hanya penyuluhan seperti itu saja, tapi kita memberikan contoh-contoh, contoh-contoh kejadian. Nah seperti itu.
0: Melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, BNNP berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba dan berperan aktif melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Bencana daerah atau BP. BD Papua Barat terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui penyebar luasan informasi edukasi kebencanaan serta sistem peringatan dini. Upaya ini dilakukan untuk minimalkan risiko bencana, mengingat Papua Barat memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Papua Barat, Jemmy Pigome, mengatakan seluruh program mengacu pada standar pelayanan minimal bidang kebencanaan. BPBD Papua Barat juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperoleh informasi cuaca dan potensi bencana yang kemudian disampaikan kepada masyarakat maupun penyelenggara kegiatan.
2: Kalau program-program sebelumnya, misalkan untuk masyarakat itu, kita ada ditugasi untuk membangun macam desa-desa tangguh atau kampung-kampung tangguh. Itu ada tahapan sosialisasi, edukasi ke masyarakat, tapi memang belum maksimal. Artinya apa, dengan segala keterbatasan sumber daya memang kita belum maksimal, tapi pernah sudah dilakukan. Nah misalkan kemarin waktu ada gelombang pasang di daerah Kabupaten Manokwari Selatan, itu ada salah satu kampung di pinggir pantai, itu memang airnya naik sampai 1,5 meter rumah warga itu sempat terkena, dan juga akses jalan perkampungan. Nah ini contoh-contoh. Jadi memang kita sementara ini mau menggagas membuat roadmap-nya untuk penanggulangan bencana. Nah pertama ini kita buatkan apa-apa sampai outputnya itu Papua Barat bisa berada pada daerah yang tangguh bencana, artinya kita bisa siap siaga untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi.
0: BPBD Papua Barat berharap masyarakat dapat berperan aktif melaporkan potensi bencana agar pemerintah bersama Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait dapat melakukan langkah pencegahan maupun evakuasi secara cepat.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.
0: Ya, baik pendengar, demikian Dinamika Nusantara Korwil 2. Selengkapnya bersama saya, Deding Lamele.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda dengan berbagai segmen yang tentunya masih tetap setia menemani Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Salam bahagia selalu untuk Anda.

0: pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh? Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.
1: Mama, tadi toh adik di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
2: Oh ya? Coba adik sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
1: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya mama, sekarang katong sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sepunah.
3: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, satu informasi dari dunia internasional yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembapan yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari. Dilansir dari BBC News Jumat 3 Juli 2026, layanan cuaca nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah, yang mana cuaca nasional Amerika Serikat atau NUWS memperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, juga Philadelphia dan New York. Indeks panas merupakan suhu dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembapan. Gelombang panas terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah pertandingan Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa lebih dahulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas. Panas yang sebelumnya melanda wilayah Midwest kini telah meluas di kawasan timur laut dan Mid-Atlantic. Peringatan panas ekstrim masih diberlakukan dari Midwest hingga timur laut. NWS memperingatkan bahwa gelombang panas berkepanjangan tanpa penurunan suhu, yang berarti pada malam hari, dapat membahayakan kesehatan. Risiko terbesar dihadapi masyarakat yang tidak memiliki pendingin ruangan atau tidak memperoleh asupan cairan yang cukup. Pada Kamis pagi, suhu di Washington dan New York telah mendekati 2 derajat Celcius. Di Central Park, suhu kemudian mencapai 38 derajat Celcius, namun terasa seperti 41 derajat Celcius. Suhu tersebut menjadikannya kondisi terpanas di lokasi tersebut dalam 15 tahun terakhir. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menghimbau warga agar tetap berada di dalam ruangan dan menjaga tubuh tetap sejuk. Para ahli menjelaskan bahwa gelombang panas dipicu oleh wilayah tertekan tinggi yang dikenal sebagai head dome. Sementara itu, kondisi tanah yang kering akibat kekeringan di wilayah timur laut turut memperparah peningkatan suhu. Ilmuwan menegaskan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia membuat gelombang panas terjadi lebih sering. Gelombang panas juga terjadi lebih intens dan berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Suhu diperkirakan mulai menurun pada akhir pekan hingga awal pekan depan. Meski demikian, suhu masih akan berada di atas rata-rata dan berpotensi disertai badai petir. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Macam semakin hari kita susah bedakan ke mana info yang benar, mana yang hoax eh. Dunia digital ini bikin ketong pusing sampai lupa dengan hal-hal penting.
1: Itu lagi. Apalagi kalau bicara sejarah bangsa. Kayaknya lebih banyak yang hafal nama idola deh daripada tokoh perintis Indonesia toh.
0: Padahal dulu itu toh, tahun 1908, para tokoh seperti Dr. Sutomo dan kawan-kawan itu dong bersatu lewat Budi Utomo. Dong terada internet, tapi dong pun semangat itu luar biasa.
1: Nah, sekarang ini tantangannya beda kawan. Ketong hidup di dunia digital. Tapi seharusnya semangat persatuan dan nasionalisme tetap harus kuat, toh?
0: Betul sekali kawan. Ketong ini bisa bangkit lewat konten positif atau kolaborasi digital kah? Atau tetap bangga toh jadi bagian dari Indonesia.
1: Ayo, sama-sama ketong lawan hoax, dukung produk lokal, dan rawat nilai-nilai kebangsaan di era digital saat ini. Karena dengan bangkit bersama, ketong bisa wujudkan Indonesia kuat.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tujuh Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.
4: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Masih saya temani Anda di Fakfak sore pendengar hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand. Pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Baik, mendengar menemani suasana santai bersama keluarga. Ada Yovi and Duno ya, merindu lagi. Wah, buat yang lagi merindu, mudah-mudahan saja bisa terhibur ya.

tetap semangat juga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Ya, kalaupun memang belum sempat ya diselesaikan di hari ini, jangan berkecil hati, tetap semangat. Masih ada hari esok yang selalu menanti Anda dengan berbagai harapan dan impian yang akan Anda wujudkan. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore Pendengar hingga nanti menuju ke pukul 17 waktu, maksud kami pukul 18 sih waktu Indonesia Timur. Satu informasi untuk Anda kembali saya hadirkan untuk Anda, yang mana Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan BBM tetap terjaga setelah penurunan harga sejumlah produk non-subsidi. Perusahaan juga memantau pelayanan SPBU untuk menjaga kualitas produk dan kelancaran kebutuhan masyarakat. FP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andora mengatakan perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut dilakukan melalui pengawasan pasokan, distribusi, serta kualitas BBM di berbagai wilayah. KT mengatakan pengawasan pelayanan SPBU dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan antrian setelah harga beberapa produk diturunkan. Penataan pelayanan dilakukan agar antrian pengisian bahan bakar tidak panjang dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pertamina Patra Niaga juga menegaskan Marsal di SPBU untuk mengatur alur kendaraan selama pengisian bahan bakar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada konsumen tetap tertib ketika terjadi peningkatan antrean kendaraan. Menurut Kitty, tren konsumsi BBM non-subsidi belakangan ini tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Sebagian masyarakat melakukan penyesuaian konsumsi, termasuk beralih menggunakan jenis BBM lain sesuai kebutuhannya. Pertamina Patra Niaga memantau distribusi melalui jaringan regional yang secara berkala melaporkan kondisi kepada kantor pusat. Koordinasi intensif dilakukan ya apabila terdapat kendala distribusi di TBBM hingga penyaluran BBM ke SPBU. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. 1, 2, 3, go!

0: Uang buku 100 ribu. Minta 200 ribu ah. Kan lumayan sisanya.
1: Halo kawan, maaf saya terlambat ini. Tolong tanda tangan sapu daftar hadir kah?
2: Harus bayar berapa biar prosesnya lancar?
3: Korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, budayakanlah sejak dini agar terhindar dari korupsi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ayo baik mendengar satu persembahan dari Santi dengan persembahan dari hati yang menemani suasana Anda di sore hari ini, apalagi untuk para pedagang-pedagang juga yang sedang sibuk di tempat jualannya masing-masing ya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik, sebelum saya temani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan mendatang, kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2026 kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Samsat Fakfak ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang memiliki kendaraan bermotor. Isi pengumuman sesuai surat keputusan Gubernur Papua Barat nomor 144 tahun 2026 tentang pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB serta penghapusan sanksi denda administratif pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tunggakan pajak pada tahun ke-6 ke atas diberikan penghapusan pokok dan sanksi denda administrasi PKB. B. Tunggakan tahun berjalan sampai dengan tunggakan tahun ke-5 diberikan pengurangan pokok PKB sebesar 10%. C. Pembayaran PKB sebelum dan atau saat jatuh tempo diberikan insentif pajak sebesar 12%. D. Pembayaran BBNKB diberikan pengurangan pokok BBNKB sebesar 10%. Pemberian penghapusan sanksi denda administratif PKB pada diktum ke-1 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Denda PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tunggakan tahun ke-5 dihapus sanksi denda administratif. Dan B. Denda PKB tahun berjalan dikenai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran administrasi atas kewajiban yang merupakan kewenangan pihak kepolisian dan PT Jasara Harja terhadap sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ yang sebelum dibayarkan selama masa tunggakan PKB wajib dibayarkan seluruhnya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sudah kami sampaikan satu buah pengumuman atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tunggu taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Asik, sudah dapat surat cuti, tiket juga sudah di tangan, saatnya liburan. Tapi posting dulu ah. Akhirnya dompet kesayangan ketemu juga. KTP, ATM, SIM, semua aman. Halo guys, ini ya alamat baruku. Jangan sampai salah alamat lagi ya.
1: Eksis di media sosial sih tak ada salahnya. Tapi ingat, kejahatan di dunia maya itu nyata loh. Sebaiknya, tidak semua hal kita posting, apalagi menyangkut data-data pribadi kita. Karena data pribadi adalah hal berharga yang harus kita jaga.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana suasana di tempat Anda sore hari ini? Ya, tentunya menyenangkan ya. Apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses untuk Anda, untuk para pedagang juga, mudah-mudahan rezekinya di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin ya. Walaupun tidak semua aktivitasnya dapat terlaksana, tapi yakin ya, di esok hari nanti apa yang tertunda dapat Anda wujudkan ya. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani ya dengan berbagai informasi untuk Anda. Kali ini ada informasi dari dunia kuliner ya, yang mana bakmi 5 bertahan 10 tahun andalkan variasi menu dan penjualan online. Ya, usaha kuliner bakmi 5 di Gamping ya, Sleman berhasil bertahan hampir satu dekade. Bisnis tersebut terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Nah, bakmi 5 dirintis oleh Darman sejak tahun 2016 setelah bekerja di sebuah restoran. Ya, pengalaman tersebut menjadi bekal untuk membangun usaha kuliner secara mandiri. Menurut Dharma, keunggulan usaha yang terletak pada banyaknya pilihan menu. Nah, selain bakmi, pelanggan juga dapat menikmati beragam hidangan bergaya Chinese food. Nah, saat ini Bakmi 5 menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Menu nasi goreng menjadi salah satu hidangan yang paling diminati pelanggan. Baik, itu dia satu informasi yang kami ambil dari dunia kuliner ya, yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
3: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi tentunya temani Anda di suasana sore hari ini. Ataupun buat Anda yang tengah menikmati suasana santai bersama orang-orang terkasih di sore ini di tempat-tempat rekreasi ya, yang ada di Kabupaten Fak-Fak, di Taman Satu Tungku Tiga Batu, atau juga buat yang lagi nongkrong ya, wah lagi nongkrong di seputaran RTH, bagaimana nih suasana di tempat Anda, mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda ya, apalagi buat yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat ya dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Baik, air putih, air merupakan komponen penting ya bagi tubuh manusia. Nah, ini sekitar 50-60% tubuh orang dewasa terdiri atas air yang berperan dalam mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, membantu pencernaan, dan membuang zat sisa melalui urin dan keringat. Meskipun sangat penting, mengkonsumsi air secara berlebihan juga dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Nah, apakah terlalu banyak minum air berbahaya? Ya, terlalu banyak minum air dalam waktu singkat dapat berbahaya. Kondisi ini dikenal sebagai overhidrasi atau intoksikasi air. Ketika jumlah air yang masuk ke tubuh melebihi kemampuan ginjal untuk membuangnya, kadar natrium atau sodium dalam darah dapat menurun secara drastis. Kondisi ini disebut dengan hiponatremia yang dapat menyebabkan sel-sel tubuh termasuk sel otak membengkak. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena natrium adalah mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam dan di luar sel tubuh. Jika seseorang minum terlalu banyak air dalam waktu singkat, kadar natrium akan menjadi terlalu encer. Akibatnya, cairan masuk ke dalam sel dan menyebabkan pembengkakan. Pada kasus yang berat, pembengkakan otak dapat mengancam jiwa. Adapun gejala terlalu banyak minum air, diantaranya yaitu mual dan muntah, sakit kepala, perut terasa kembung, kebingungan atau sulit berkonsentrasi, kram atau kelemahan otot, mengantuk berlebihan dan kejang, penurunan kesadaran hingga koma pada kasus yang sangat berat. Nah, meskipun jarang terjadi pada orang sehat, beberapa kelompok memiliki resiko lebih tinggi mengalami overhidrasi, seperti atlet yang mengikuti lomba maraton atau olahraga ketahanan dan minum air dalam jumlah sangat banyak. Orang dengan gangguan ginjal, penderita penyakit tertentu yang mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, juga orang yang meminum air secara berlebihan karena mengira semakin banyak semakin sehat. Ya, berapa banyak air yang sebaiknya diminum? Nah, tidak ada jumlah yang sama ya untuk semua orang. Kebutuhan cairan dipengaruhi oleh usia, berat badan, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta cuaca. Sebagai panduan umum, banyak orang dewasa memenuhi kebutuhan cairan dengan total sekitar 2,7 liter per hari untuk wanita dan 3,7 liter per hari untuk pria, termasuk cairan yang berasal dari makanan dan juga minuman. Cara sederhana untuk mengetahui apakah tubuh cukup terhidrasi adalah dengan memperhatikan rasa haus dan warna urin yang kuning pucat. Adapun tips untuk minum air dengan aman, yaitu minumlah saat merasa haus, tingkatkan asupan cairan ketika cuaca panas atau setelah berolahraga. Jangan meminum air dalam jumlah sangat besar sekaligus. Saat melakukan olahraga berat dalam waktu lama, pertimbangkan minuman yang mengandung elektrolit sesuai kebutuhan. Jika mengalami gejala seperti kebingungan, kejang, atau penurunan kesadaran setelah minum air dalam jumlah sangat banyak, segera cari pertolongan medis. Air sangat penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi mengkonsumsi secara berlebihan juga dapat berbahaya. Terlalu banyak minum air dalam waktu singkat dapat menyebabkan hiponatremia, yaitu kondisi ketika kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah. Oleh karena itu, konsumsi air sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, aktivitas, dan kondisi lingkungan agar memanfaatnya tetap optimal tanpa menimbulkan resiko kesehatan. Oke, tadi satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Pulau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Pulau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Pulau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Pulau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Pulau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Pulau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Tetap semangat juga dengan kegiatannya ya, walaupun tidak semua aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya dengan berbagai informasi juga yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Anda pun juga boleh langsung ya berselancar di rri.co.id. Di sana Anda juga dapat berbagai informasi baik dari dalam maupun luar negeri, berita olahraga juga ya yang lagi semarak pada tahun ini ya, itu Piala Dunia. Dan mungkin ingin tahu seperti apa dan bagaimana ya, oke langsung saja ke rri.co.id. masih saya temani Anda di suasana sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Evaporasi adalah proses penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi berlangsung ketika molekul-molekul pada permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih. Contohnya, air yang mengering di bawah sinar matahari atau baju yang basah kemudian kering ketika dijemur. Manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses siklus air. Evaporasi penting dalam siklus air di bumi. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air, kemudian membentuk awan yang akhirnya turun kembali sebagai hujan. 2. Mengatur suhu lingkungan. Evaporasi membantu mendinginkan permukaan bumi. Misalnya, ketika keringat di kulit menguap, tubuh menjadi lebih dingin. 3. Pengolahan garam. Dalam industri garam, air laut dibiarkan menguap sehingga garam yang tersisa dapat dikumpulkan. 4. Pengeringan pakaian. Proses evaporasi memungkinkan air dalam pakaian yang basah menguap sehingga pakaian menjadi kering. 5. Pendinginan buatan. Prinsip evaporasi digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC dan kulkas, di mana cairan pendingin menguap untuk menyerap panas.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda di suasana sore hari ini ya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya dengan berbagai segmen deh ataupun berbagai informasi dan hiburan yang sudah menghiasi ruang dengar Anda semuanya, ataupun juga untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen ya. Semoga saja dapat menemani Anda semuanya. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Dan baik, sebelum kami pamit dari ruang dengar Anda, mendatang kami temani Anda semuanya di zona reji untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun yang tengah mempersiapkan diri juga ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai pendengar di hari Jumat 3 Juli 2026, menggantikan rekan Hatijah Bajo. Awal kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan zona religi dengan satu persembahan lagu religi. Hiasi ruang dengar Anda ya di suasana jelang maghrib. Kebersamaan kita terus berlanjut hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang kita dengarkan pengajian Al-Qur'an, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji

Sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, Humusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait sumpah pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: 1.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami di suasana jelang malam waktu Indonesia Timur, usai kita bersama di zona religi, mendatang pilihan lagu dan informasi dihadirkan untuk Anda hingga Anda dengarkan warta berita daerah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di hari ini, hari ketiga ya di bulan Juli tahun 2026, merupakan hari bebas kantong plastik internasional. Peringatan ini untuk mengampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Peringatan ini juga mendorong masyarakat beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Gerakan tersebut berkembang melalui kampanye lingkungan yang menyoroti dampak sampah plastik terhadap ekosistem. Pendengar, berbagai negara memperingatinya dengan aksi bersih lingkungan, edukasi, hingga pembatasan penggunaan kantong plastik. Peringatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran ya terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, masyarakat juga diajak mendukung gaya hidup berkelanjutan dan ekonomi sirkular.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, ini mas baksonya mas.
2: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Sen yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Mendengar pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari akibat ancaman hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino. Kebijakan tersebut berlaku di hampir 800 distrik yang tersebar di 22 wilayah serta provinsi konstitusional Callao. Jumat hari ini, 3 Juli 2026, keputusan tersebut ditetapkan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Peru, Jose María Balcázar. Setelah ditandatangani, dekret tersebut dipublikasikan dalam lembaran resmi El Peruano. Pemerintah memperkirakan fenomena El Nino masih akan berlanjut hingga musim panas 2027. Pemerintah Peru mengatakan bahwa curah hujan di Peru diperkirakan berkisar dari intensitas sedang hingga lebat. Status darurat mencakup 796 distrik termasuk wilayah Lima, Piura, La Libertad, Loreto, serta Provinsi Konstitusional Callao. Pemerintah mengambil langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Pemerintah daerah diminta melaksanakan berbagai langkah darurat dan upaya mitigasi risiko. Seluruh pelaksanaannya akan berada di bawah koordinasi dan pengawasan Institut Nasional Pertahanan Sipil Peru. Selain melibatkan pemerintah daerah, berbagai kementerian juga akan berpartisipasi dalam penanganan situasi darurat tersebut. Pemerintah akan memperkuat koordinasi antara lembaga guna memastikan respons berjalan efektif. Upaya pengurangan risiko bencana, respons darurat, dan program rehabilitasi akan terus dilaksanakan di wilayah terdampak. Pemerintah Peru berharap langkah-langkah tersebut dapat meminimalkan dampak hujan ekstrim yang diperkirakan terjadi akibat fenomena El Nino. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, program ketahanan pangan ayam petelur di Kampung Tanama mulai menunjukkan hasil positif. Inovasi portal Epala dikembangkan untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data wajib pajak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 3 Juli 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Inovasi portal Epala dikembangkan untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data wajib pajak. Berikut laporannya.
1: Saudara, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak terus mendorong transformasi digital melalui inovasi portal Epala sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Inovasi tersebut dikembangkan untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Fakfak, Lukito Saksomojati, mengatakan pengembangan portal Epala dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memperbaiki sistem pelayanan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Menurutnya, sistem manual berdampak terhadap penilaian kinerja instansi serta validasi data perpajakan. Ia menjelaskan penggunaan sistem manual masih berpotensi menimbulkan kesalahan input data, terutama pada data wajib pajak. Selain itu, sistem tersebut dinilai kurang mendukung transparansi pelayanan, sehingga perlu dilakukan perubahan menuju sistem berbasis digital.
2: Ini hal ini terkait dengan juga akuntabilitas dan juga kinerja serta validasi data, karena kita tahu bahwa sakip kita, kemudian lakip kita, itu juga kan tidak sesuai target. Kami punya sakip itu kemarin kurang lebih 72%, sedangkan target kita itu 95%. Hal tersebut ini berdampak terkait dengan penilaian kinerja kami, kemudian terkait dengan validasi data. Dengan manual ini juga seakan-akan itu masih banyak terjadi kesalahan input data, terutama data wajib pajak, dan juga rentang terhadap transparansi, sehingga ini yang kita harapkan untuk bagaimana mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, produktif, efisien, dan juga akuntabel. Itu yang kita butuhkan seperti itu. Sehingga lahirlah inovasi portal Epala, dan di dalam portal Epala itu ada kurang lebih 6 aplikasi yang kami sampaikan di situ, kami pasang ke situ, yaitu ESPTPD, pelayanan terkait dengan pajak hotel, makan minum, dan juga hiburan. Kemudian ada juga namanya SPPT, yaitu bagaimana masyarakat tidak perlu ke kantor Bapenda untuk mengecek mereka punya pajak PBBP2, mereka hanya ke kantor distrik setempat, lalu nanti tinggal cek nilainya berapa, mereka lalu ke bank terdekat. Itu yang kita harapkan ke depan. Saat ini kami masih berfokus pada milestone jangka pendek atau rencana jangka pendek untuk tadi bagaimana membuat portalnya dulu, kemudian aplikasi siap, kemudian bagaimana juga melakukan apa namanya ini sosialisasi kepada masyarakat. Karena memang kita tahu perubahan dari yang saat ini ke digital itu memang kita harus banyak tantangan. Sehingga ini yang kita harapkan ke depan itu bisa juga lebih bermanfaat bagi pajak seperti itu.
1: Lukito menuturkan, saat ini Bapenda masih berfokus pada penyelesaian tahapan jangka pendek, mulai dari pengembangan portal, penyempurnaan aplikasi, hingga pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat proses perubahan dari sistem manual menuju digital memerlukan adaptasi dari seluruh pihak. Januardi melaporkan.
0: Program ketahanan pangan pemerintah Kampung Tanama mulai menunjukkan hasil positif melalui bantuan ayam petelur yang telah dibagikan kepada 6 RT sejak 2025. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai merasakan hasil program ketahanan pangan melalui pengembangan ayam petelur. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu itu kini menunjukkan perkembangan dengan mulai bertelurnya sebagian ayam yang telah dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan program tersebut menyasar 6 RT yang ada di kampung. Masing-masing RT menerima satu kandang berisi 30 ekor ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengadaan ayam dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut ditempuh agar bibit ayam yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan program. Ia menjelaskan pemerintah kampung sengaja melibatkan Dinas Peternakan karena memiliki keahlian dalam pengadaan bibit ayam petelur. Setelah proses pengadaan selesai, seluruh ayam langsung diserahkan kepada aparat kampung untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing RT.
4: Terkait dengan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yaitu untuk kita di Kampung Tanama di tahun 2025 kemarin itu kita pengadaan ayam petelur sejumlah 6 RT. Jadi 6 RT itu satu kandang dia 30 ekor. Dan ayamnya sudah diserahkan ke masing-masing RT, dalam hal ini dari pihak Dinas Peternakan. Karena kami kemarin kerjasama dengan Dinas Peternakan, karena pengadaannya lewat dinas, karena biar apa ayamnya yang bagus begitu. Karena kami sendiri juga belum terlalu paham dengan cara pemeliharaan ayam, makanya kami minta Dinas Peternakan yang pengadaan itu barang. Dan alhamdulillah ayam sudah diserahkan ke kami, dan kami juga sudah salurkan ke masing-masing RT. Dan sekarang ada 1-2 ekor sudah mulai bertelur.
3: Pemerintah kampung berharap program tersebut terus berkembang sehingga jumlah ayam yang bertelur semakin meningkat. Hasil produksi telur nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun dipasarkan oleh masyarakat. Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha ekonomi berbasis masyarakat. Keberhasilan program akan terus dipantau agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh warga.
4: Harapan kami ke depan ya, semoga dengan adanya pengadaan ayam-ayam petelur tadi bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan tadi.
3: Ia optimis program ayam petelur menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Tanama. Pemerintah kampung juga berkomitmen terus mendukung program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda mulai menerapkan digitalisasi pelaporan pajak daerah melalui portal ePala dengan aplikasi MySPTPD. Penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap dengan menyasar pelaku usaha di sektor pariwisata sebagai tahap awal implementasi. Sekretaris Bapenda Kabupaten Fak-Fak, Lukito Saksomojati, mengatakan aplikasi yang digunakan dalam sistem tersebut adalah MySPTPD yang menjadi bagian dari portal ePala. Untuk mendukung penerapan aplikasi, Bapenda juga telah menyiapkan berbagai materi sosialisasi kepada wajib pajak. Ia menjelaskan penerapan aplikasi tersebut belum ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan difokuskan terlebih dahulu kepada pelaku usaha yang menjadi wajib pajak di sektor pariwisata. Kelompok usaha yang menjadi sasaran meliputi hotel, rumah makan, restoran, hingga tempat hiburan.
2: Portalnya ePala, nama aplikasinya MySPTPD. Nanti kami juga sudah sampaikan brosur-brosur seperti itu ke masyarakat, dan memang ini kan bukan untuk semua masyarakat sebenarnya. Ini khusus untuk pelaku usaha di sektor pariwisata, termasuk hotel, rumah makan, kemudian apa namanya restoran, dan juga hiburan seperti itu. Kita mulai dari situ. Jadi memang kita tidak mungkin kita sekalian langsung secara keseluruhan melaksanakan seperti itu. Kita mulai tadi dari bagaimana melakukan pendampingan, sosialisasi, dan tidak kalah penting juga pengembangan kompetensi untuk pegawai.
0: Selain memberikan pendampingan kepada wajib pajak, Bapenda juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di internal instansi. Lukito menegaskan pengembangan kompetensi pegawai menjadi salah satu langkah penting agar proses transformasi dari sistem manual maupun semi-manual menuju pelayanan berbasis digital dapat berjalan optimal. Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan bersama para pendukung tim nasional Portugal menggelar nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di Aula LPP RRI Fak-Fak pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri para pecinta sepak bola yang memberikan dukungan penuh kepada Portugal. Sejak pertandingan dimulai, suasana nobar dipenuhi sorak-sorai para pendukung. Mereka terus memberikan semangat kepada Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya yang tampil menghadapi Kroasia. Laga berlangsung sengit hingga menit-menit akhir pertandingan. Pendukung Portugal di Fak-Fak sempat dibuat tegang ketika Kroasia berhasil mencetak gol menjelang laga usai. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah melakukan peninjauan melalui video VAR. Keputusan itu disambut sorak gembira para pendukung karena Portugal akhirnya mempertahankan keunggulan 2-1. Kemenangan tersebut memastikan Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Hasil itu sekaligus menambah semangat para pendukung yang memadati lokasi nobar di Kabupaten Fakfak. Kegiatan nobar bersama Bupati Fakfak dan para pendukung Portugal berlangsung aman, tertib dan penuh kebersamaan. Momen tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat, sekaligus menambah semarak perhelatan Piala Dunia 2026 di Kabupaten Fakfak. Saudara, dengan disampaikan informasi tadi,

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

23 menit berlalu ya, dari pukul 19 malam ini telah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda, kami hadirkan kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur saat Anda dengarkan drama radio. Pendengar, kami punya updatean informasi untuk Anda yang dikutip ya dari laman rri.co.id. Anda pun juga bisa mengakses berita terkini lainnya melalui laman tersebut. Nah, ini updatean informasi tentang informasi dari dalam negeri. Pameran 300 Stan Kriya Nasional buka peluang pasar global di Makassar. Selengkapnya pendengar, hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 hingga 12 Juli 2026. Lebih dari 300 stan kerajinan dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia akan ikut meramaikan kegiatan. Pameran mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Dekranas menjadi ruang promosi nasional bagi produk kriya unggulan untuk memperluas akses pasar termasuk peluang ekspor. Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan tahun ini menunjukkan tingginya partisipasi daerah. Tercatat tingkat kesiapan mencapai sekitar 90%. Ia pun menjelaskan tema keberlanjutan dipilih karena sebagian besar bahan baku kerajinan bergantung pada sumber daya alam atau SDA. SDA yang terbatas perlu dikelola secara bertanggung jawab, dan ia pun menilai isu ini semakin penting dalam perdagangan global. Pendengar, Dekranas berharap penyelenggaraan di Makassar dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kriya berbasis budaya, kreativitas, dan berkelanjutan, serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang dipimpin Adnan Sandi Dwi Marta sekaligus manajer Laboratorium Dinamika Pesisir dan Rekayasa Pantai Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi DPLF RKST mengembangkan desain pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL berbasis Oscillating Water Column OWC multi ruang. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan sistem dalam menangkap dan mengubah energi gelombang laut menjadi listrik secara lebih efisien. Pemanfaatan PLTGL berpotensi menjadi solusi teknis penyediaan energi fundamental untuk elektrifikasi daerah terpencil dan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Hal ini secara langsung akan mengatasi hambatan akses serta disparitas harga energi di wilayah Indonesia Timur. OWC merupakan teknologi energi terbarukan yang memanfaatkan gerakan naik turun permukaan air akibat gelombang laut untuk menghasilkan aliran udara yang dapat memutar turbin pembangkit listrik. Secara global, teknologi tersebut menjadi salah satu konverter energi gelombang yang paling banyak dikembangkan dan telah diterapkan pada berbagai skala pembangkit. Pendengar, untuk updatean informasi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Hutan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fakfak malam ini. Selamat berapa saja ya untuk semua yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat. Semoga segala sesuatu yang Anda kerjakan di malam ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Ya pendengar, saatnya kita dengarkan bersama ya drama radio untuk edisi malam ini Jumat 3 Juli 2026, persembahan dari Radio Republik Indonesia Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu.
2: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: ibu, ibu.
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Ayu, Ayu,
1: masuk, Rin.
0: Yu, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya. Suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, yuk, ada yang buka pintu. Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!

0: sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
1: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya aku ini adik ibumu, yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
1: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
2: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
1: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku ibumu juga.

0: 101.
1: Pace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu dari Judika, Bukan Rayuan Gombal, lagu yang dirilis tahun 2007, hiasi ruang dengan Anda di tahun 2026 ini. Teruntuk Anda yang masih tetap setia atau yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, terima kasih atas kesetiaan Anda sudah memilih kami sebagai teman dekat. Nantinya pada pukul 21 kita akan dengarkan bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan teruntuk Anda para pecinta sepak bola Piala Dunia, jangan lewatkan pertandingan babak 32 besar di esok dini hari ya, Sabtu 4 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Timur, akan saling berhadapan Australia versus Mesir. Kemudian pukul 7 waktu Indonesia Timur, Argentina versus Tanjung Verde. Terkait dengan dua pertandingan tersebut akan kami siarkan langsung untuk Anda melalui Pro 3 Jakarta dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Mendengar di hari ini kita memperingati hari bebas kantong plastik internasional untuk mengampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Peringatan ini mendorong masyarakat beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Gerakan tersebut berkembang ya melalui kampanye lingkungan yang menyoroti dampak sampah plastik terhadap ekosistem. Berbagai negara memperingatinya dengan aksi bersih lingkungan, edukasi, hingga pembatasan penggunaan kantong plastik. Tidak hanya kita peringati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional, di hari ini tanggal 3 Juli 2026 juga merupakan hari menjatuhkan batu. Dikutip dari laman rri.co.id, Hari Menjatuhkan Batu sebagai pengingat bahwa tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Batu yang dijatuhkan ke air menjadi simbol munculnya dampak positif yang terus meluas. Peringatan ini diprakarsai penulis Amerika Serikat, Ned Rifkin. Filosofinya mengajak masyarakat memulai perubahan melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, ada juga Hari Comic Sans, ini dirayakan setiap Jumat pertama bulan Juli untuk mengenang salah satu jenis huruf paling populer. Pada tahun 2026, peringatan tersebut bertepatan dengan 3 Juli. Comic Sans dirancang oleh Vincent Connor pada tahun 1994 ketika bekerja di Microsoft. Peringatan ini mengingatkan pentingnya kreativitas dalam tipografi sekaligus penggunaan desain sesuai konteks.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: Kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iya sih. Tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Eh, yang namanya cita-cita itu terpakai pilih jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 52 menit berlalu ya dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan, hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini.

0: Center Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, yang kita semakin eratkan dari itu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, himbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, ini pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
1: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidaksemen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
2: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
4: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
5: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Soeharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
4: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
5: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
5: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh.

Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku ketua badan timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Tiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: 30 menit berlalu ya dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita bersama di Musik Tradisional dan Budaya untuk malam ini, Jumat 3 Juli 2026. Sebelum saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar di Musik Tradisional dan Budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

50 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu dari berbagai daerah masih saya hadirkan ya. Ada satu lagu lagi usai lagu ini. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak. Jangan lewatkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam para pendengar, kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Jumat 3 Juli 2026. Malam ini lagu-lagu barat ya, atau lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an. Langsung saja saya sapa penelpon perdana di malam ini. Halo, selamat malam Bunda Christine.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Isa.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Christine. Kita ya, jumpa di Ruang Rindu. Banyak-banyak rindu nih. Jumpa di Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu, ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, Bun. Malam ini lagu mancanegara, Bun, tahun 2010 hingga 2020-an. Ada Alan Walker, The Drum. Kemudian ada The Script, Good. Ada Counting Crows, Big Yellow Taxi. Ada Beyoncé, If I Were a Boy. Ada One Republic, I Love. Kemudian ada Steps, Here and Now. Ada Bestyle, Pompe. Kemudian ada B.O.B. Iya, Beyoncé. Oke, baik. Beyoncé ya, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat senior-senior sudah. Ibu Putri Pak Fredi ya, selamat malam Pak Sur. Ada Bang Bintang Prasama, ada juga Pak Sur. Ada Bang Lepet Tengah ya, ada Bang Luhur Pak Bindi, Bang Ahmad Irwan. Dan semua-semua sudah di Sapurata aja Mbak Aisyah dari
0: iya.
1: Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat ya Mbak Aisyah.
0: Amin.
1: Semoga selalu bahagia selalu di terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Aisyah. Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi di Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam juga untuk Bunda Christine, penelpon perdana ya di malam ini. Satu lagu yang dipilih dari Beyoncé, If I Were a Boy. Dan yang lainnya silakan 0811-495-9490. Untuk Anda yang mau gabung, ramaikan Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: But you're just a boy.
1: Itu tadi ya, satu lagu dari Beyonce, pilihan dari Bunda Christine di Toli Toli. Halo, selamat malam Bang Putra Tenga.
2: Selamat malam Mbak Aisha. Salam jumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Mantap. Oke, silakan Bang Putra.
2: Dari One Republic saja.
1: One Republic. Lagu ini buat siapa Bang Putra? Tapi sebelumnya ada Bang Leket Rada. Halo. Sendiri. Oh, sendiri. Saya kira ada Bang Le di situ. Sambung via telepon.
2: Turun dinas.
1: Oh, lagi santai ya. Mudah-mudahan lagi pantau juga malam ini.
2: Mudah-mudahan.
1: Ya. Iya. Silakan Bang Putra salamnya.
2: Oke, salamnya Mbak Aisyah sama Mbak Tugas. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan pulangnya sehat.
1: Iya.
2: Oke, lanjut pada Bunda Natalia tadi. Bunda Natalia, ada Bang Lei, Bang Darwin juga, apa Adi juga, ada Ibu Ani, Jim Nado, juga Penasron, Pak Syari, Penama Syari juga, Bang Luhut, Pak Freddy Butri, Ibu Ima, dan semua sudah sampai dari kecuali. Semoga sehat selalu. Oke, salam kompak.
1: Iya.
2: Ada dari Ibu juga. Oke, Mbak Aisyah. Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali ya untuk Bang Putra, Bang Hadi, Dinia. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak. Siapa? Mbak Aisyah ya?
1: Iya, Aisyah di sini, Bang Hadi.
3: Iya.
1: Bang Hadi, betul kan?
3: Ruang berbagi rindu.
1: Iya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Gimana kabarnya kakak?
1: Kabar saya baik, mudah-mudahan sebaliknya juga baik ya. Pasti baik kok kalau lagi masuk bahas jalur.
3: Kalau kata Aisyah baik, aku baik-baik aja.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Kalau kata Aisyah nggak baik-baik, aku sudah di situ nggak baik-baik aja.
1: Oh, gitu ya.
3: Saya tergantung sama kak Aisyah.
1: Aduh. Lagunya yang mana ini, Bang Hadi?
3: Apa?
1: Lagu mancanegara malam ini.
3: Oh enggak, aku mau nanya cuaca dulu.
1: Boleh.
3: Cuacanya gimana, Kak?
1: Cuacanya tadi sempat turun hujan, tapi saya belum keluar lagi nih pantau cuaca.
3: Oh.
1: Iya. Ya, kita langsung ke lagu ya, Bang Hadi, karena waktunya juga durasinya singkat nih, cuma sampai jam 11 malam. Sudah ada yang ketuk-ketuk juga di belakang. Ini ada lagu dari Alan Walker, Bang Hadi, dengan judul Drum. Kemudian ada The Script, Good, ada Counting Crows, Big Yellow Taxi, ada Steps, Here and Now, ada Bistyle, Pompe, kemudian ada Bon Jovi, Blood in the Water. Halo Bang Hadi.
3: Ini nih, karena gak jelas suara kakak.
1: Oh,
3: yang
1: gitu.
3: Nomor berapa itu tadi? Yang saya dengar 1, 2, 3 itu tuh.
1: Yang ketiga?
3: Itu 1, 2, 3.
1: Yang ketiga ya?
3: Itu aja ya. Yang nomor tiga apa judulnya itu?
1: Counting Crows, Big Yellow Taxi. Itu ya?
3: Oh itu aja lah. Lama.
1: Iya oke. Langsung salamnya buat siapa?
3: Oke, salamnya pertama buat Kak Aisyah ya. Salam bertugas sampai tuntas ya sekali Kak ya. Ada Bang Putra tadi ya, ada siapa juga ini Bang Lintang, ada Sari di Bang Jamakinnya, ada Pak Junaidi, ada juga Bunda Chris tadi, ada Melissa di Manado ya, Pak Tuan, ada juga Bang Luhu ya. Dan ada semuanya aja lah ya kakak ya.
1: Iya.
3: Ya ini karena aku sebelah sini. Oke gitu aja guys. Terima kasih. Selamat malam ya.
1: Baik, terima kasih kembali ya untuk Bang Hadi dan penelpon selanjutnya yang mau ikutan dengan dua lagu ini. Halo, selamat malam Kakak Rani di Ternate.
4: Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rani, silakan Kakak. kebagian salam aja nih.
4: Lagunya nanti Mbak aja yang pilihnya ya.
1: Oh gitu ya. Saya ikutkan dengan dua lagu ini ya.
4: Oke, mantap.
1: Mantap. Iya. Salamnya buat siapa, Kakak?
4: Pertama-tama yang lagi beraktivitas, semoga selalu sehat panjang umur. Terus juga ada Pak Yuda Didi Ambon, ada Bang Luhut, ada Putra Tena juga, ada yang urusan lewat tadi, ada Bunda Kristin, Bunda Natalia, Ibu Farida, ada Bang Nasrun, di bawah-bawah ada Bang Ustaz, Bang Yul, Bang Andi. Oke, makasih Mbak.
1: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Kak Rani di Ternate sudah gabung bersama kami.

0: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Kembali saya nantikan partisipasi Anda di 0811-495-9490 yang mau gabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an. Yang sudah pada gabung tadi ya, terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk Kakak Rani di Ternate, kalau masih pantau bisa ikutan lagi ya untuk memilih lagu. Berhubung tadi Kakak Rani merupakan penelpon ketiga, jadi lagunya saya ikutkan ya dengan pilihan dari Bang Hadi dan juga ada Bang Putra Tenga. Siapa tahu Kakak Rani ingin gabung lagi memilih lagu, silakan saja ya di 0811-495-9490. Untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia dengan segala aktivitasnya juga, tetap semangat ya, mudah-mudahan terhibur adanya. Oke, saya sapa kembali Kakak Rani di Ternate. Selamat malam Kakak.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar setia ya. Tadi sudah salam-salam, jadi saat ini pilih lagu yang mana Kakak? Lagunya?
1: Oh iya, lagunya
0: ada Alan Walker, The Drum, ada The Script, Good, ada Steps, Here and Now, ada Bestel, Pompel.
1: Iya, jom. Itu Jogja tadi.
0: Yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat?
1: Empat.
0: Yang keempat. Oke. Okay. Salamnya, oh salamnya sudah ya tadi ya Kakak ya.
1: Iya. Terima kasih. Okay. Mbak.
0: Iya. Kembali kasih untuk Kakak Rani yang sudah gabung lagi ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang lainnya silakan yang masih ingin gabung lagi bersama kami. Ramaikan Ruang Rindu ya di malam Sabtu, esok baru malam Minggu. Mungkin ada di antara pendengar yang lagi menyusun rencana ya, esok malam Minggu mau kemana, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada lagu dari The Script Good, Steps Here and Now. Kemudian ada Bon Jovi, Blood in the Water. Ada Michael Runs to Rock, Space Commander. Ada Nicki Minaj, Freedom. Ada Maroon 5, One More Night. Kemudian ada Cobra Starship, You Make Me Feel. Ada Aerosmith, Up on the Mountain. Kemudian ada Dua Lipa, New Rules. Itu dia pendengar ya, beberapa pilihan lagu yang masih ada. Dan yang ingin gabung di jalur 0811-495-9490, silakan saja. Jalurnya saya buka kembali untuk penggemar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam, Ibu Ali.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ali di Pamekasan. Lagi sama cucu.
1: Sehat, Mbak Aisyah.
0: Alhamdulillah. Sebaliknya gimana, Bun?
1: Oke, sama, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan.
1: Halo.
0: Iya, halo, halo. Halo.
1: Kok jadi lupa ya, tadi sudah.
0: Yang mana lagunya? The Script, Steps, Bon Jovi, Michael Lawrence, Nicki Minaj, Maroon 5, Cobra.
1: Tadi ada apa ya?
0: Apa ya?
1: Ada range-nya. Nah, kan tadi sudah mau itu jadi lupa.
0: Jangan-jangan sudah terputar tuh lagu, Bun?
1: Enggak. Maroon 5. Maroon ya, 5. Itu aja sudah.
0: Maroon 5. Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Iya, salamnya buat siapa, Bun?
1: Bapak Freddy beserta ibu, terus siapa, Belima Dewidi, ibu Christine Bitoli-Toli, Bang Putra Tenga, Bang Bintang Pratama, kacang cucu
0: saya. Dapat meramaikan tuh, Bun.
1: Makanya saya sampai lupa tadi sudah mau requestnya semua-semuanya deh dulu.
0: Iya.
1: Mbak Isa sama yang di Aceh nge, semua-semuanya.
0: Okay.
1: Sehat dan bahagia selalu pastinya bersama keluarga Mbak Isa.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Ibu Ali sekeluarga yang ada di Pamekasan. Bareng sama cucu ya di malam hari ini, turut meramaikan Ruang Rindu. Oke, selamat malam Pak Nasrun. Halo. Halo Pak Nasrun. Waduh, belum juga ya menyapa, tiba-tiba terputus. Di belakangnya Pak Nasrun, halo, selamat malam Bunda Ima.
2: Hai, selamat malam adekku sayang. Ini yang Bunda tunggu-tunggu.
0: Oh, makasih.
2: Ya.
0: Iya.
2: Adek Esa.
0: Gimana, Bun?
2: Lagu apa dong?
0: Mancanegara dong malam ini.
2: Oh.
0: Gitu. Mau ya. Saya bacakan atau hanya pilih
2: boleh.
0: 1, 2, 3?
2: Mungkin ada yang cocok.
0: Oh ya, yeah. Oke, okay, Bun, ini ada The Script Good, ada Steps Here and Now, ada Bon Jovi, Blood in the Water.
2: Bon Jovi.
0: Oke, okay. Salamnya.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat adik Aisyah, bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan sehat selalu ya adik Aisyah.
0: Amin.
2: Semoga Tuhan memberkati bersama keluarga. Terus ada Bang Nasrun tadi ya?
0: Iya.
2: Oke, okay, Bang Nasrun, selamat malam, salam sehat di sana. Terus ada Bapak Putra tersayang, selamat malam. Bapak Putra masih ke Merauke itu.
0: Oh, gitu ya.
2: Terbang di udara.
0: Oh, terbang di udara. Suaranya di udara ya.
2: Itu dia. Selamat malam Bapak Putra, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga yang ada di Fakfak. Ada Bunda Lili, Bunda Ani di Fakfak. Ada Om Botak, ada Bapak Yoga, ada Bang Darwin, ada Bang Lei, ada Bunda Wigati, Oma Deva, ada Bunda Utri, Bunda Nusu, selamat malam. Ada Bintang Pratama, semuanya, ada Bang Luhut, ada Bapak Widi, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat malam semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Ade Aisyah, terima kasih, Bunda kembalikan di studio, sayang.
0: Iya, kembali kasih juga
2: untuk. Terima kasih sayang.
0: Bunda Ima yang sudah meluangkan waktu ya gabung bersama kami di malam ini. Halo, penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali. Bang Leka ini?
3: Bukan.
0: Suaranya tuh ya, udah kebaca gitu. Oke, selamat menikmati hari libur, Bang Le.
3: Bang Le gak libur, Bang Le lagi di dinas, no.
0: Oh, lagi dinas, sama dong.
3: Iya, dinas malam pak kita dan
0: satu sama kan,
3: Mbak Aisyah. Oh. Tapi Mbak Aisyah kan sebentar pulang.
0: Kalau Bang Le jaga malam sampai pagi ya. Semangat.
3: Sampai pagi.
0: Oke, salamnya Bang Le, langsung yuk.
3: Lagu.
0: Berhubung durasi.
3: Lagunya nggak dapat kah?
0: Tidak, penelpon ketiga ikutan aja ya.
3: Ya.
0: Nanti putaran berikut.
3: Ya. Penelpon pertama siapa?
0: Penelpon pertama tadi ada Ibu Christine. Bang Putra juga sudah masuk tadi.
3: Oh, iya. Lagu apa yang pertama yang sebentar diputar ini?
0: Ada Maroon 5, kemudian ada Bon Jovi.
3: Oh, dari Bon Jovi saja, no.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama-tama untuk Mbak Esa yang bertugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat aktivitasnya. Tetap juga untuk Bunda Ima tadi, Bunda Natalia, dan juga Bang Putra Tengah, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, Bang Darwin, kalau dengar gabung, no. Lalu juga untuk Bang Opa ya, di Tapak juga.
0: Iya.
3: Nah, Tante Lili, Bang Yoga, yang untuk semuanya lah tanpa terkecuali dibungkus jadi satu.
0: Iya.
3: Asam pancet sudah gitu ya, Mbak Esa.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, Bang Lei, semangat kerjaannya ya, sukses selalu. Dan sebelum saya hadirkan lagu, ini ada yang mengirimkan atensi. Selamat malam kakak, malam kembali. Mau salam-salam dulu, pertama buat kakak berdua, semoga tugasnya sukses sampai di ujung acara, amin. Saya mau kirim buat teman-teman, ada Putra Heniar, kemudian ada Buncido, juga buat Bung Yudi Asmara, sudah lama tidak dengar suaranya. Untuk Terry Bapak, iya, dan juga buat yang ada di Kalimantan sana, selamat malam buat semua. Dan juga buat teman-teman pendengar setia gitu ya, di malam hari ini mau salam buat semuanya tanpa terkecuali, dari Wendy yang punya Istana Duyung. Oke, terima kasih untuk Bang Wendy. Suaranya ditunggu ya di jalur telepon 0811 495 9490. Dan yang lagi ketuk-ketuk mohon bersabar ya. Kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini spesial untuk semuanya.

Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat loh. Gajah memiliki struktur tubuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melompat, terutama karena pergelangan kaki gajah tidak fleksibel, sehingga tidak dapat menopang tubuh dan otot-otot kaki, khususnya di bagian betis, tidak kuat dan tidak elastis untuk menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk melompat. Tulang-tulang kaki gajah juga tidak dirancang untuk menghasilkan daya lompat. Berbeda dengan hewan lain seperti kanguru yang memiliki tendon elastis yang berfungsi seperti per. Selain itu, berat gajah yang sangat besar juga menjadi faktor penghambat kemampuan mereka untuk melompat karena dibutuhkan daya dorong yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dari tanah. Meskipun gajah tidak bisa melompat, mereka tetap bisa bergerak dengan baik, misalnya berlari dengan kecepatan hingga 25 mil per jam.

0: Akhir ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali saya nantikan suara Anda di 0811 495 9490. Yang ingin gabung lagi bersama kami, silakan saja ya. Selamat malam kakak, balik lagi dengan Wendy yang punya Istana Duyung. Mau pilih salah satu lagu dari Anggur Merah Dewa. Lagu ini spesial buat yang ada di Selamat malam, semoga spesial buat yang ada di film sana. Selamat malam, semoga terhibur, dan juga yang punya Imam Bonjol. Oke, untuk kakak Niki yang lagi jaga durian, selamat malam, semoga terhibur dengan lagu Mendatang. Oke, yang lagi tugas di PLN, selamat malam, semoga terhibur dengan lagu-lagu Mendatang. Itu aja kakak, makasih, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam kembali ya untuk Bang Wendy. Jalur telepon singkat saja ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Malam kembali Bang Luhut. Mohon suaranya agak diperbesar ya. Kecil nih suaranya. Nah, ini baru mantap. Oke, Bang Luhut. Ini karena durasi jadi langsung ke lagu ya. Lagunya yang tersisa ada The Script, Good, ada Steps, Here and Now, ada Michael Lawrence to Rock, Space Commander, ada Nicki Minaj, Freedom, ada Cobra, Starship, You Make Me Feel, ada Aerosmith, Up on the Mountain, kemudian ada Dua Lipa, New Rules. Mau yang mana? Dua Lipa, Aerosmith, Nicki Minaj.
1: Ya,
0: Nicki Minaj. Oke, baik. Salamnya singkat saja, Bang, buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Citra Tengah, Pak Widi, ada juga Bang Bernama Sari. Dan ini Maya Bunda Tadi, ya, Bunda E, Buani, buat Pak Pri, dan yang semuanya lah, dan semuanya.
0: Oke, siap. Horas, Bang Luhut di Tapanuli, Kakak Sari di Banjarmasin. Selamat malam, Kakak.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali, Kakak Sari.
2: Iya.
0: Kebagian salam nih, Kakak. Lagunya sudah dipilih sama Bang Luhut, lagu terakhir di Ruang Rindu.
2: Tak kebagian lagu lagi ya?
0: Iya, sudah.
2: Lagunya ikut aja.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Lagunya buat Hadi, buat Bang Marcel, buat Bang Luhut juga, buat semuanya aja, buat Mbak yang lagi bertugas. Makasih.
0: Oke, okay. Iya, malam kembali Kakak Sari. Sekali lagi maaf ya, lagunya tidak dapat dipilih karena waktu jualah yang memisahkan kita. Sudah menit ke 54 ya, dari jam 22 waktu Indonesia Timur. Satu lagu terakhir dari Nicki Minaj. Ini pilihan dari Bang Luhut untuk Ibu Farida, selamat malam. Tadi sempat miss call juga ya. Dan Bang Wendy, mohon maaf lagu dari Dewa tidak dapat saya putarkan ya, karena malam ini lagu yang tersedia di playlist adalah lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an. Penelpon terakhir, Ibu Farida, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, Ibu. Kebagian salam saja, Bu.
3: Ya, Mbak Isa, lagunya ikutan saja sama Bang Luhut tadi lagunya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bun?
3: Iya, salamnya dirangkul aja Mbak Aisyah, dari Asam Pisang, dari Sabang sampai Merauke. Sahabat-sahabat dan tercinta dan terkasih, salam sehat ya, salam bahagia. Mbak Aisyah, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Farida dan para penelpon lain yang sudah gabung ya sedari awal, juga tak ketinggalan untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Berhubung waktu, kita harus pisah ya di Ruang Rindu malam hari ini, edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026. Satu lagu terakhir, Nicki Minaj, Freedom, spesial untuk semua.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
2: Oh ya? Bagaimana deh cara?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
3: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2 dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
3: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silakan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
3: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita berada di segmen terakhir musik informasi edisi malam ini, Jumat 3 Juli 2026, dengan satu persembahan lagu ya, sudah kita dengarkan bersama. Dan masih ada pilihan lagu lainnya, temani ruang dengar Anda di suasana malam ini. Namun kami selingi dengan satu informasi dari dunia perfilman. Film dengan judul Jangan Buang Ibu resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 25 Juni 2026 dengan menghadirkan drama keluarga menyentuh. Film produksi Leo Pictures ini menyoroti perjuangan seorang ibu tunggal mempertahankan keluarganya di tengah persoalan hidup. Pendengar, Kristiana berjuang membesarkan 3 anaknya setelah Rido, sang suami, meninggalkan keluarga dengan hutang yang menumpuk. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia berusaha memenuhi kebutuhan Tama, Dewi, dan Tria tanpa kehilangan kasih sayang. Masalah keluarga mulai memuncak ketika keputusan Kristiana membuat 3 anaknya menghadapi pilihan yang tidak mudah. Tama, Dewi, dan Tria perlahan merasakan jarak dengan ibunya, meski mereka tetap menyimpan kerinduan mendalam. Aktris Nirina Zubir memerankan Kristiana, seorang ibu yang menghadapi perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Sementara itu pendengar, Reval Hadi berperan sebagai Tama, Amanda Manopo memerankan Dewi, dan Saputra Khori tampil sebagai Tria. Dwi Sasono turut membintangi film ini sebagai Rido, suami Kristiana yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi sulit. Adapun sejumlah pemain lain juga terlibat, di antaranya ada Basmalah Geralin, Fadli Faisal, Erika Karlina, Saskia, dan Farel Rafiski. Sutradara Hadrah Daeng Ratu dipercaya untuk menyutradarai film ini dengan naskah yang ditulis oleh Widya T. Arifianti. Cerita ini berdurasi 119 menit, diadaptasi dari novel Jangan Buang Ibu Nak, karya Wahyu Dera Priyangga. Melalui kisah film ini, pendengar, film menggambarkan pengorbanan ibu sekaligus pentingnya menjaga hubungan dalam keluarga. Nah, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi dari dunia hiburan lainnya, Anda bisa akses lengkapnya ya melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah.

sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar, banyak orang pernah merasakan badan terasa kaku ketika bangun tidur. Kondisi ini biasanya terjadi pada leher, punggung, bahu, atau kaki. Rasa kaku tersebut umumnya bersifat sementara dan akan berkurang setelah tubuh mulai bergerak. Salah satu penyebab badan terasa kaku adalah posisi tidur yang kurang tepat. Tidur dalam posisi yang sama selama berjam-jam dapat membuat otot dan sendi menjadi tegang. Selain itu, penggunaan bantal atau kasur yang tidak nyaman juga dapat menyebabkan tubuh terasa pegal dan kaku saat bangun tidur. Kurangnya aktivitas fisik juga bisa menjadi penyebab tubuh terasa kaku. Ketika tubuh jarang bergerak, otot dan persendian menjadi kurang fleksibel. Akibatnya, saat bangun tidur, tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri kembali. Pendengar, faktor usia juga mempengaruhi kondisi tubuh. Semakin bertambah usia, persendian dan otot mengalami penurunan elastisitas, sehingga rasa kaku lebih mudah muncul, terutama di pagi hari. Selain penyebab ringan, badan kaku saat bangun tidur juga dapat berkaitan dengan beberapa kondisi kesehatan seperti radang sendi atau nyeri otot. Jika rasa kaku berlangsung lama, sering kambuh atau disertai nyeri berat, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Pendengar, badan terasa kaku saat bangun tidur umumnya disebabkan ya oleh posisi tidur, kurang gerak atau otot yang tegang setelah beristirahat lama. Kondisi ini biasanya normal, tetapi perlu diperhatikan jika terjadi terus-menerus atau disertai rasa nyeri yang parah.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...50 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur... ...dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi... ...telah Anda dengarkannya di suasana malam hari ini. Tak terasa saya, Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar... ...harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda... ...yang sampai dengan saat ini masih setia... ...dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak... ...kanal informasi dan inspirasi... Insya Allah kita akan suara kembali ya di esok hari dengan berbagai segmen lainnya. Akhir kata, kita pisah. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau

Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Ya, di atas kertas tim Tengko lebih diunggulkan. Selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Kep Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Kep Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
0: Bung, gimana Bung melihat Kep Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
1: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
0: Iya.
1: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman piala dunia. Ada di grup yang relatif berat juga ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
0: Iya.
1: Pas ke knockout artinya bisa dibilang. Ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang apa sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi dan ini terjadi pada Kepa Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya yang bergabung bersama kita. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana Bung Aryo?
1: Walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif

0: apa ya tak mau menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan, karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten dengan kondisi fisik dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya tuh harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Nah kalau kita ngomong strategi bertahan kan, ya mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan, tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan apa, menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
1: Oh iya iya iya
0: ya kan, itu juga tim dongeng juga kan nantinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Jadi ya itulah sepak bola gitu kan. Dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90, sekarang 2026.
1: Ya kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan, sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan, tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka. Nah ditahan dulu, Bung Aryo, kita sapa pendengar ya, ada yang di Jakarta, Pak Roni. Selamat malam Pak Roni.
2: Salam raka Pak Lukman. Ya,
1: Jaya, silakan.
2: Argentina kan, kalau menurut saya mungkin Tanjung Sirti ini kali ya Pak, nothing to lose. Karena mungkin ya belum sama kali. Dan soal Argentina, mungkin asam garamnya sepak bola sudah banyak sekali gitu, Pak Anu, Bung Lukman. Kalau namanya skornya, kalau menurut saya 4-0 lah buat Argentina.
1: Baik, cukup besar ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Rani ya di Jakarta. Kita menuju ke Nias, ada Pak Frans. Malam Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Bang Lukman ini ya.
1: Iya, Pak Frans.
3: Iya, apa di kabar Bang Lukman?
1: Ya, kalau baik.
3: Iya. Saya berprediksi ini Argentina yang unggul.
1: Berapa?
3: Karena Argentina itu sudah banyak berpengalaman. Kemudian lawannya ini baru kudengar juga. Jadi tahu kita bagaimana realitanya lah ya. Makanya saya lebih condong ke Argentina dulu untuk sementara ya.
1: Baik.
3: Di malam siapa? Jam 1 ini nanti malam siapa?
1: Ya jam 5 nanti Argentina.
3: Jam satunya.
1: Oke, nanti kami buka ya. Jam satunya pertandingan sebentar. Jam 1 dini hari Australia Egypt. Mesir Australia atau dulu. Australia Mesir versus Mesir. Iya.
3: Saya menjagokan Australia itu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Frans. Ya, silakan, Bung Aryo. Mungkin tidak sampai 4-0. Artinya kan kalau 4-0 tidak ada perlawanan dari Cape Verde.
0: Media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarah Piala Dunia, karena tadi kan sebenarnya kenapa orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar, karena memang kalau kita melihat raport dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di 3 laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangin dengan skor meyakinkan, artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan ke apa fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin daftar top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia.

0: gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea, sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya, yang disebut buat sepak bola gitu. Nah, menurut saya hasil pertandingan ini, apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Kepi sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Baik. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
1: jauh ya. Jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Bung Aryo ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam, silakan.
2: Ya. Namanya kalau udah yang terkenal menang gitu, kemungkinan bisa menang gitu ya. Tapi kalau klubnya asing baru didengar gitu, kayaknya belum dulu gitu. Kayaknya lebih milih yang lebih terkenal menang gitu.
1: Udah pasti-pasti aja gitu ya.
2: Ya seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Udin ya di Boyolali ya. Nah ini kan tadi kemarin ya, Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan KVRD terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
0: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris benar melawan terbuka, karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan. Walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris lawannya. Sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu. Nah situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Semakin mereka bermain terbuka, itu melihat skornya akan semakin telak.
1: Makin acak-acak ya.
0: Ya Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, lumak habis dengan Argentina.
1: Baik. Kita akan mendengar lagi ada Pak siapa ini dari Palembang. Ada Pak Dian, Palembang. Malam Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya.
3: Iya, ini kayak untuk pertandingan Argentina yang saya mau komentari ya Mas ya.
1: Iya.
3: Argentina lawan Tanjung Verde ya.
1: Iya.
3: Seperti ini saya jagoin Tanjung Verde aja Mas.
1: Wow. Kenapa? Enggak. Alasannya?
3: Karena apa ya? Karena Argentina kan tahun kemarin udah juara tuh. Kecil negara kecil kayak Tanjung Verde itu.
1: Iya.
3: Jangan taruh celaka gitu aja Mas.
1: Saya pikir punya analisa lebih mendalam gitu kenapa. Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
0: Dan kipernya Cape Verde kan di 3 pertandingan kan luar biasa.
1: Iya.
0: Kiper berusia 41 tahun gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang nggak ada yang menilai waktu itu Kamerun nggak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau masih
1: ingat.
0: Roger Milla gitu kan, umur udah 38 tahun, secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget, tapi yang terjadi apa, akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mesti apa mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cafe Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya Cafe Verde bisa membuat kejutan selain strategi bertahan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Ya. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Arya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman. Selamat malam.
1: Benar pemerhati sepak bola Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian di mana saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara. Beliau menyampaikan secara garis besar, mengingatkan bahwa tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada rakyatnya. Kami hadirkan bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara HUT ke-80 Bayangkara di Cikeas, Bogor.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan. Tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di satu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi online, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdigi memberantas judi online serta berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

0: Manchester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Aziz Behic tadi. Masih Aziz Behic menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Harry Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Harry Sotar. Masih Harry Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi, pada Polpato. Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola, memasuki kotak penalti dari mesin, berbahaya. Kirimkan umpan crossing, hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan, ada Aziz Bait, namun belum menemui sasaran, disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behic, maksudnya kirimkan umpan ke belakang namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circiati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan kali ini, sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Behic kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behic meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behic kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi, jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir, tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Gol! Nampaknya Harry Sotar, pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan dengan tinggi badannya, mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neill tadi dengan sundulannya, mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang, satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Harry Sotar ini?
1: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
0: Masih kita nantikan. Oh ya. Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Harry Sotar yang Gol. Oh iya.
1: Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir, berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
0: Oh nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
1: Oh Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
0: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Imam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Adi.

0: kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Mansour kali ini. Emma Mansour berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih menguasai bola. Mohamed Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Mohamed Salah terobosan. Namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Marwan. Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi menguasai bola. Kembalikan kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Havertz. Tarik lagi mundur ke belakang. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda. Namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Jatuh Iran Kunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola, ada Jack Irvin tadi namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill. Masih O'Neill, lagi-lagi kirimkan umpan crossing, disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Erwin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola tadi, maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola, masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda, otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama. Di mana gol Mesir dicetak oleh Emma Mansour. Dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
1: Ya, yeah, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasir Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Pati kali ini ataupun Mtaya, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain belas ini Hafiz. Hafiz kepada kembali ke tengah kepada Atia. Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri para pemain dari tim Mesir. Kali ini Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang kembali lagi kali ini kepada Atia. Atia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi. Umpan lagi ke sebelah kanan, tuju adalah pemain lainnya yakni Yasir Ibrahim. Ke sebelah lagi kanan kali ini Asyur lolos dari kotak penalti. Mohamed Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu.

0: sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia, geser lagi ke sebelah kanan. Tadi pemain yang baru masuk, Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington, back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka, ya ini Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir, kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hassan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Mohamed Salah, lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia, geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda. Balik lagi kali ini, bolanya ke pertahanan dari Australia, Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, yang dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield yang turun juga cukup jauh kali ini, kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani, dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini, dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, balik lagi kepada Atia, kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani, menit 65, skor masih 1-1, dari sebelah kanan tadi Asur, pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2, kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini, Ati dari tengah, Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia, serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir dari sebelah kiri, kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir, kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti, yang tuju adalah Marmos, sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia, back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia, kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia, dorong lagi kali ini masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar, bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Jiko, akan digantikan pemain 12 tadi, kita nantikan, sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Hussam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hassan, akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini. Mesir bisa mengeraih bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir, back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara adalah Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia, ke tengah lagi bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir, sayang menjadi pelanggaran wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrason Brick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih, Bung Taufani, kalau melihat?
1: Ya, saya melihat pelatih Hossam Hassan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergelak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hossam Hassan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hossam Hassan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
0: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
1: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyamak kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola, yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamak kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri, Bung Senbi.
0: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tafani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
0: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya Kai Trewin tadi, ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambil kali kepada Volpato, masih kali Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan. Dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hossam Hassan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hossam Hassan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir. Pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hossam Hassan. Melihat-lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz, Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hossam Hassan. Coba melewati satu pemain dari Australia, Australia. Umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani. Tahan dada juga baik kali ini. Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani. Umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Ashur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Ashur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Polvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, yang dimaksud kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi, Hattrick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington. Masih kali ini Harrington, lari-lari kali ini lewati garis tengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis. Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang, Sirsati tadi umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia. Alihkan ke depan, yang maksud adalah Toure, berduel tadi maksudnya, diambil oleh para pemain dari Australia. Jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill. O'Neill kali hampir tadi kepada Toure, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis. Ajis lolos, umpan ke dalam kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya, mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini, menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini. Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin. Masih kali ini Triwin back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin ke depan kepada Irvin. Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi Irvin kali ini. Masih kali ini Irvin dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir. Memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih Harrington. Masih kan nih Harrington ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi. Masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, melewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis. Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus, sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi Circhati, yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi, sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi. Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah kali ini masih para pemain Mesir, masuk kotak penalti kepada Irvin. Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui mempunyai ruang untuk menembak. Tadi justru Karini Irfin, lagi Irfin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Oestirkati. Kali ini masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal. Bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk, kali ini masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia, back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini, Bung Tovani, sejauh ini menit 78, apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
1: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal. Beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
0: Bahkan satu pemain, Trezeguet, juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara, ada Jack Irving, tendangan langsung yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi, sundulan dari Hari Sotar tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir, Rami Rabia, dan sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur, masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk, Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur, Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki ke kotak penalti dari Australia, masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi, upaya dari Mahmud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru, saudara pendengar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Mohamed Salah, namun dipatahkan serangan O'Neal tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neal kepada Aziz Behfit tadi. Lemparan ke dalam bagi Mesir sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi. Masih bermain-main di barisan pertahanan. Main dengan nomor punggung 4. Pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi. Maksudnya kirim umpan kepada Mohamed Salah. Namun berhasil dicuri kali ini Aziz Beid. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat. Bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri ada Mahmoud Trezeguet. Masih Mahmoud Trezeguet. Ke depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur. Masih Emam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Emam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami. Masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus. Masih Omar Marmus. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia. Tengah kepada Emam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani. Masih bola pendek kepada Hasan Hosen tadi. Masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali. Oh, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi. Berhasil dicuri tadi hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan. Masih Hasan, kirimkan umpan kepada Hani. Kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir. Ada Omar Manos, Emam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasim Hasan. Kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasir Ibrahim. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasim Hasan. Masih Hasan Hasan mendekati kotak penalti dari Australia. Kirimkan umpan melambung tadi Mahmud tadi, tidak akurat tadi sundulannya, mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan. Ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan. Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10. Tendangan langsung masih membentur. Lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut. Disapu saja bola oleh para pemain Mesir. Kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah. Pemain ataupun kapten kesebelasan Australia. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin. Masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik. Oh, masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Rustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing, ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober menjadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan. Tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah. Imam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasem Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasem terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasem Hasan terjatuh. Menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Bates, kiper dari Australia. Tendangan gawang sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Lambung tinggi bola datangnya. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet. Ke belakang kepada Rami. Pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim. Kepada Hani di sisi sebelah kanan. Ke tengah kepada Imam Asyur. Ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan kepada Rami Rabia. Masih Rami. Ke sebelah kiri kali ini ya Mahmud. Pindahkan kepada Atia. Pindahkan lagi pendek kepada Imam Asyur. Sebelah kanan ada Hani di sana. Pendek saja kepada Hasem Hasan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur. Yasir Ibrahim. Osam tadi kepada Rami. Pendek kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi. Diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan. Tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan pendek saja kepada Marwan Atia. Kirimkan umpan lambung jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola. Kirimkan umpan pendek kepada Hasem Hasan. Masih Hasem Hasan. Masih kirimkan umpan lambung. Disapu saja ataupun diamankan bola. Ditendang jauh ke depan oleh Ajin Hustik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pendek Marwan Atia. Marwan Atia masih menguasai bola. Pindahkan ke tengah kali ini. Hani. Masih Hani menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasem Hasan. Masih Hasem Hasan. Kotak atik dia. Masih Hasem Hasan. Kirimkan umpan lambung. Hampir saja dicuri tadi bola. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola lagi-lagi. Lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia. Kali ini mencoba membangun serangan. Imam Asyur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasem Hasan. Masih Hasem Hasan. Mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik. Namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Tore tadi. Kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Tore. Dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan isyarat sudah melambung. Tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar, terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja, umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Matmus, sudah dilakukan, melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah, tendang langsung, Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Australia.

0: saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya di hari ini, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palofakfak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Tetap semangat untuk Anda dan semoga cuaca di tempat Anda juga bersahabat ya, ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk hari ini akan berlangsung pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde ya. Untuk Anda para fans berat dari Argentina, jangan sampai melewatkan ya pertandingan Argentina versus Tanjung Verde. Apakah akan lolos ke babak ataupun di babak 16 besar? Nah, tentunya dari hasil pertandingan nanti ya. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sudah mulai sibuk ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dan tetap semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Paruli.
1: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tuan sudah, Bapak cek.
3: Kenapa? Bapak beli listrik padam?
2: Iya, saya beli listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
3: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Peldi) Cabang Fakfak menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program tersebut merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Herman mengatakan program ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Seluruh pengguna jasa kapal Pelni di berbagai rute di Indonesia dapat memanfaatkan potongan harga tersebut. Ia menjelaskan potongan harga yang diberikan pada tarif dasar kapal milik Pelni. Sementara komponen biaya lain seperti tarif jasa pelabuhan yang masuk ke Pelindo dan premi asuransi tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Agus menambahkan masyarakat dapat membeli tiket diskon melalui seluruh kanal penjualan resmi Pelni, baik secara daring maupun secara langsung di loket resmi. Ia menghimbau masyarakat agar hanya melakukan pembelian melalui saluran resmi untuk menghindari penyalahgunaan maupun penipuan. Meski tarif lebih murah, menurut Agus seluruh pelayanan kepada penumpang tetap diberikan secara maksimal. Penumpang tetap memperoleh fasilitas makan 3 kali sehari, perlindungan asuransi jiwa, serta layanan kapal lainnya tanpa adanya pengurangan kualitas maupun porsi pelayanan. Ia juga mengungkapkan momentum libur sekolah turut mendorong peningkatan jumlah penumpang di sejumlah kapal yang melayani wilayah Fakfak, di antaranya KM Labobar, KM Sangiang, dan KM Tatamelau. Hingga saat ini lonjakan penumpang diperkirakan mencapai sekitar 5-10% dibandingkan hari biasa. Agus menegaskan bahwa di tengah peningkatnya arus penumpang, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Seluruh operasional kapal dilakukan sesuai kapasitas yang telah ditetapkan regulator, dengan tetap mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi seluruh penumpang selama masa libur sekolah.

0: itu? Ih, pang kotor sudah mau. Siapakah yang buang luda-luda pinang takar uang ini, Kak?
1: Tak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
0: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Dong tak pikir bahaya untuk tom kesehatan juga, Kak?
1: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.
3: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih buat yang masih setia bersama kami hingga saat ini dengan berbagai aktivitasnya. Segala aktivitas Anda di hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia 2026 memasuki fase babak 32 besar antara Argentina versus Tanjung Verde. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Tanjung Verde.
1: Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Estu Santoso, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar sesaat lagi akan dimulai. Kita masih menantikan kick off babak yang pertama ini, di mana wasit memimpin jalannya pertandingan dipimpin oleh Drew Fisher. Ya, sudah dilakukan oleh Tanjung Verde. Nampaknya bagaimana melakukan kick off babak yang pertama, masih memainkan di daerahnya sendiri. Bagaimana di